0: Kenyi na manota biera biero ang mana chela biera rio abich abich la bichel doctor mapul mapat pat manu
1: manu wati joni ni ye
0: Mr. Samu and all your staff menu ke kona kun kitch filling station ang yun ni nung tiati mapet tral kuno menu ke kona la te kenyo genti ka teacher beba
1: teacher zaka kuno
0: petrol station ang yun genti ka teacher beba tral ino ni Sam ina yun tiati lo mili ko kado yun town ka kany no manager palori menu ke ya biotic filling station ben tiati lo mili maka mege mbe gentu ya tijma be rwa mala mal tutuwa lino
1: kakare wano moro jituji makiti yeli dok tijma ka mege mapat pato uduji uwunu cha atman malo timbia cha rwa mapat pato weng kone retail ne wholesale weng per tep mekanika yu pipiki lela gari gari mutaka kigamu kene weng mekanika me wabe no gitie yu ka waba libe no mere mekanika no tie kido yimba beri yu gina cha wa gimoy ken madawa cha mo cha li dek beru cha pat making a kenyu weng no wano ritual moto kumu wangye no titi titi matera da wun ma beno charu ba eh buzu waini yini yap mel ba ni mat kito no chuyi me kono cha pa riyo mu diko kono cha di muru mi yi geno mi rene ane tiyo yimine ane yo beru ma beru akno mayar popo riyo ka daga
0: ok
1: so yin ma beru tika panetin ba wan ba wachari mori kumu matera da ni matene awacho mate kwa ili daktari ni anduju no titi monday to monday yu yu wen pere public wende be pere wano fuwe matera da wano mate bere kitik mambiku
0: wana anda online bodo kan kira no chikere ba ginao miyara kuyo miyidong lawe wenge ati ni live spot commentary
1: uduwe yamu
0: duhu magwa diri ni kako kan
1: rapa kan di be
0: yon
1: wirigi kan dano bere kapara matera kano miyara wachini watuwe yamu
0: by the way ati ane anotu on screen mongi kero kan di romiko wall
1: wachi
0: diri ni nuji muchake maliyat
1: mapene tu kato
0: alo rapa FM. Hello.
1: Ni wewini wapanenda mapema.
0: Mana riko ene?
2: Ela klaba wa arbi. Arbi timbe.
0: Ora bim.
2: Okay. Ita de sab kambi. Ata wino ya yo vitwami ke live comment yo dugo.
0: Yes.
2: So ati maraj.
1: Ada
2: ya ko ke do dugo re.
0: Kakak,
2: ini
0: dong.
2: Ada beri dong tiga mega di sana dong. Ini pun melihat dong kira gua lapai main bapa. Ini buat diganti nih. Bapa jual ini korok.
1: Okay.
2: Ada yang lapai main bapa itu tak kaya.
0: Hello, Rapa.
1: Yes.
2: Hello.
1: What is the winner? Cuma be.
2: Cuma be. Mantan dengan apa? Mau lari kuat pula.
1: Pertek.
2: Gila mah, lo kalah ikut menteri apa tu?
1: Okay. Eh, soal
0: apa? Apa itu? Tadi, latihan dia kau.
1: Mecak, mecak.
0: Puri kenyu ni.
1: Oh, oh, aku apa?
3: Wenda ni?
1: Wenda ni apa?
3: Lira dah.
0: Lira dia ni ngah.
3: Lira dia apa? Nero parun niro kira itu wing amalak. Puri parun diri amu ye mecak.
1: Uh-huh.
3: I want to do one of
1: Uh-huh. Okay. Well,
3: Oh.
1: Mm-hmm.

0: was gerade quelques de wehan hinuta to garbi yanga bora bora to nara dekra FM radio you badit mere afternoon blaster happy dinner television radio kya bichara neno kya menu kya bayar to nara video news mid 12 page na menu maro to e rap FM live commentary kya menu to go timi ni na liet macha pokala with radio pay me one neno television radio any other minister maneno Bedang MP ada orang yang gago, tapi masa kori ini itu cuma yang ubi ini vitamin video mana nino live comment tu karatir rapa FM radio kekanan. Di mana dah orang tuan tiye Prince Aguirre tiye Big Devo tiye Gufu tiye. Obero kade kar mono mene nino live commentary o kar borle win radio kun tu chaku ngitu ni andi wor kum chawa ngwen in team men Liverpool karachel kede Ipswich win radio mono kida minute karo karachel kede wohnen ni community update win radio nota bera bera ngwen chela bera bicha bicha bicha bicha kar mono begamu chimba ka megi ime wangyo ngwa manote time area maka megi ni natini ni win radio wek oroto wana bera kare mono benge jamba la chela rea dek manote time area maka megi Rap FM yes apa ya? Apa itu apa yang kira ni?
1: Apa yang kira bayar dah? Semua mah takut. Ya, dia lagi dua dah punya radio.
0: Balik pun. Apa itu tual? Alright, itu kita menutup karo karena cerita kita pada very bahkan dah kena lanchim. Rap FM? Yes.
1: Apa radio?
0: Apa itu tual?
1: Alas, tual.
0: Nani?
1: Wireless.
0: Point on wireless.
1: Ala ta ka suru ko mo lar.
0: Yan cheng yen ro ko dan na pelar. No ma kere lega.
1: Iyo ba ma ka ka. Ta ko ba ba re ba ni.
0: Ba ni pe.
1: Ko ka de ni le pan ai. Ko ka de ni. Le le le. Ka che ko ta che.
2: Hello.
0: Yes. Mo na poe. Pe.
2: Yo ma
0: ba ta to an.
2: Apa yang?

0: Tonight you're gonna give Halloween ready. Mana bila wear maya ibuat pat shangi. Ada tu perlu yang maya bawa bawa tuan ada dekra FM radio di check. Mana nanti Halloween radio. Karena kita pada dekra biji kum cawa boro. Arab kau zatu word bau kira kira ibu api ni nanti Halloween radio. Ia juga tapi tuan ibu maya yang orang nota biar biar main cila biar biar bica bica bica nota biar main apa biar yo. Angin ada ke bawah bawah bawah main Halloween radio. Kau cuma betul kar mana maya yang orang remi di check. Mana nanti Halloween radio. Mike Olo to bet kekare mana me block on rem maka me gula win radio no re bu job made afternoon blaster wanna me kare we bet kekare mana me yela rem go cha mukere chon no bet kekare mana me ko ka mana win radio pier attack to tell ni wa mi we Olo to ini bet kekare me rebeke la wori wanya na rem na chon ini bet kekare mana me ko kere la win radio rap fm apoe Pointed Mr. Kenyera along.
1: What I am a Jarmo, you know, and it is a worker, whatever you got you. He can have what you mean, you know, and you know, go on, you know,
0: Namachim
1: Yarabir,
0: Yarabir, Yarabir,
1: Yarabir,
0: Yarabir, Yarabir,
1: Yarabir,
0: Yarabir,
1: Yarabir,
0: Gigi permain ada kan?
1: Iya, kamu jadi beri tahu lah.
0: Okay, man kini ada lah belum?
1: Iya.
0: Ayah lepas dia.
1: Four.
0: Alright, ane no lebih video. Wah, ane dah lakukan tiga jam. Macam mana? Rapai phone?
2: Apa
0: ya?
2: Apa ya, pak?
0: Hmm.
2: Apa yang lo dah makan atau air?
0: Atau air. Enak
2: lagi ni malam
0: ni makan air ni ya.
2: Kini ya? Ya, pak.
0: Yet?
2: Yes.
0: Yerra.
2: Yerra.
0: Okay. Yes. Yes. Yes.
2: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Barang lain. Abi kamu, hello. Rapi tu? Hello.
3: Hello.
0: Yes, apa ya?
3: Apa?
0: Nak take tuan? Tuan.
3: For dear mana? Ah, nota yang nyolah raya mama apa kawan kita pekara malah niak luaran tempo itu nongat. Kuala kuai ni kuai mami ada nong nama nak kiri dong. Baratau ni kan ada mama kuai ngaji tempo ni ada nama nak cikgu kuai nak cimi nama nak
0: cimi.
3: Nama ada jaya, jaya, jaya oka dong jaya. Permata.
0: Pues, alright. Mana yang dah nak kene me gigi le cim rapa fen? Hello.
3: Hello.
0: Apa ya?
3: Apa ya mak? Anu luar biasa. Eh, cila apa? Iwal.
0: Okay.
3: Ah, Denita. Yang itu umat atau orang pop itu tak malas. Lepas orang lepas TV-nya, kumina macam ni kan?
0: Kau nama macam?
3: Zero 786.
0: 786.
3: 12.
0: 12.
3: 16.
0: 16.
3: 01.
0: 01.
3: Eh, nak mana?
0: Okay.

0: Right, kita mana cakap kerja kerja. Nampak beri anda orang cima. Tiada menu ngatur pay ye. Wah kadu gam dok aku video. Kau mau ada tuan ini blessing. Kalau air time ye. Kau cuma mau pilih cakap mengwer dok. Mempilih kerja blessing dok karu ko. Nampak kau ni ni blessing. Eni kalau air time nampak video. Kau yang tu cuma cakap ni. Mempilih mau kau blessing ni air time menyapa. Rapa.
1: Hello.
0: Yes.
1: God blessing.
0: Me, but blessing. Siapa pelar? Balik pe. Ane dah mukanya apa pun.
1: Hello.
0: Yes.
1: Apa?
0: Poi tu tuan.
1: Mana tuan kelihatan tu? Me ada yang keep blessing.
0: Ami ada yang but blessing.
1: Yang mau lagi nama dia.
0: Siapa nak ulur?
1: Ah,
0: meyer. Ayer Rap FM.
2: Hello.
0: Yes.
2: Mana meyer dengan dia?
0: Oh, meyer dengan.
2: Kata meyer ok blessing.
0: Meyer ok blessing. Mau yang kau tiri kau munweng.
2: Ah, meyer apa tu dia?
0: Hahaha. Alright, mana meyer dengan Rap FM?
1: Hello.
0: Yes.
1: Eh, dia nak kau lagi.
0: Hello, mana ni luar?
1: Ah, luar.
0: Magi ki, apa FM?
1: Ah, sorry lah. Iki ada aku wajib bolak balik.
0: Wajib bolak balik.
1: Ende no. Ayat yang mana aku blessing, ulang mana?
0: Hello, mana pelar?
1: Ende no.
0: Benda kita itu me dakira hel berameti blessing doi lain memang kau ni nu airtime makan mege waktu orang tu kelihatan gigi mere amanu kira minat karo karena jadi kira diceng meni natin iyo buat me my check lawin radio kau ibu tu benda kita lawin radio amanu kichel. So brenda ketu nama chimtu jera biru abora mwen beach a beach a beach a biru a chel jera mwena nama chimpa.

Kira-kira bawah lagi video. Of course, kerana komputer apa pemain menjadi yang minum tin ni. Wajak kong mana mesti kebina ini cinta dari kau main mantu ko mimi luar abad latihan chill maupun ucap cerwin latihan mana ucap ko mantu ni pada community charge betek doktor yang kita nak ini community charge FC mira mana itu ada beri cara jubahkan nama ini kita ko tim bukan dari England kami boleh di kamu ini tu bahas nama mana dia kurang mahu tangguh daniel biar dia gawai sendal. Nah, ini bukan cocok kita ni. Parkin Raj, Wonya Ucapi Aoko, Ladut Makilun Rian Bosco dan Radio. Ubay ni tiada lagi mereka berbicara ni. Well, relax ni pada Community Church. Abi untuk mana ni pun biar saya cinta biar mana buat bicara. Abi demi apa mana kita kembali lagi. Well, tu kita cakap kita apa main kita kira biar tak kita kembali main bicara. Karena Rian kita kita cakap apa biar Rio kita mesti ke kena mantap tu mana biar tak lagi. Radio beri tahu si. Well, kami war mereka kami waku mana end buat bapa. Radio mana kita cie. Amanu mana ni berikara. Amin ya nanti ni rutin lagi radio. Mantik yang jemukan apa yang tak matangin menolpor kare kau jual payfen. Ini berikar amin ya nanti. Kita bermakin muni mon pay mon tuh mon muni pu api latihan macam aku berikar pu berikar misi berikar mukar ngej. Ada dia makin muni mon Justin. Wah tuh mana ye mon pelukin dan udah mabur. Ia bukan kerana

di Kabupaten Bahannya kayak gua komentar yang ada. Ini yang pilih si Yom Chun. Itu padahal mau ikan. Eh Ren, ini mirip sama dia ini. Wah, ini mirip sama lak ya. Kau ngajak tim lu wak yo sama Raju. Cuma bayang gua hanya itu wak udah. Mirip sama ngedek. Kau wana hari yo cuar pahal pedek. Wana ini kuno udah wak yo cuar pahal bos. Yang pedek pedek. Ini mirip itu pakai. So wana ini kira itu yang mara bang. Benem par piwain. Oke dia beti wan wapur. Berarti gak lu aja gua. But en. Dia RM itu benem piwain. En kirmano David Melto kan fiware ni wo kola chele kan anga ama mer wo bluchan ki ki pek pek ki ga du ni mo ber ta tan per ba ok mane so mi ana ok un ka email gok ki kom ko butum du ri kwar ti don bena ba ga wala pen wene ni ping ro ba ye ping ro ba wa ko jo ma ma re gen gi denu chan bu ba mo de kwana ga wa no de denu chan mi ro ngi lu ba de ket ba ka du yu kere wa chan ene da lo ko ma gi ke lo ba de ka du yu lo ba de ket ba ka du yu

0: tinga. Eh, bang wajan ni kau tian mana? Ini panggil si elva. Mau kau tak kecana? Tian tian, mari kau ra. Emero ini pau an ni kau ada karya ma be. Mau pau arpi kom ke ini. So Allah gumpar ma be.
1: Amen.
2: Amen. Dia mana ya cama cunyo karti. Orang tu ikhwan yang kamera kelak piri. Iman wau betul pakai Ina mahaya telnyo hem tian makamai kau orang wena bicara yo angwen. Anu Rau di karcil mana kami kau layu ya beach. Nama cik kami orang berikan mana nama orang kacir. Yang tak kena word ke cerita orang mana ke buk

0: Ini yang kita bawa bukti rekod mah.
1: Anda ni pingos ya ini. Wajah-wajah banget.
0: Oh ya, itu rekod makar ni. Ini cowok cipan yang kipu-kipu.
1: Wajah-wajah cara kini madu madu.
0: Cuma orang ni, orang ni boleh bagai kumpul kipu.
1: Anda tiada kalau bukti madu make apa boleh fuma. Kau di kalau ni kiku me. Dapat memilih. Dua mabeh, wajah mahu bed la mal picut memang.
0: Atau kakeu. Apa yang lagi? Aduh, punya dua.
2: Dukan pol, pikar man mepelaru yoro wakin dia gua malamal. Malu kiri kimon madong, sud panutiru kijo madong. Jeans pa ube kimon, lunki, wa original. Pilutiru kijo madong. Kuti menyom, jazz original, tisat my schools. Kikwai pungi mapola ta. Kai wilo ki welping, ibidak machuni yom, ibofu kila toni. Ile umi yoda pi jazz tuhu, kuti nyon, ikili bene. Tisat pi schools, kimo kene mapola ta. Kupeki welping namba jerabi Bora Rio, Ario Jerapi, Ario Welo Poroni Noi, Welping Beauty Shop, Ayedoka Wilma Mega Chilke, Kipade Town Council. Zigans, Killings, a King. Festival, Bion Webam, Ipa Bay, Kiagago, Kunchauki, Ipa Jure, Esports Live Club, Inibia Beach, Nagama Buem, Kanyaba Biru, Rockney Ugom, Ubeda Terra, Iwa Mare Sports Villa, Kaicha Rio, Nanyaba Buru, Ibombaton, Pinga Bitkiken, Pekin DJ DeFranke, Bipuditon, Pingwood MC Omega, Iwia Bamachel, Pekin Festival, Hikari Wakonsa, Ipa Bay, Kiagago.
3: Enterprise. Minye kenying mamit, macak kikik caru kampara. Eto pada niang, juan kuno kicara nagina ngoya.